0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

mambo. Bisa bikin bolak-balik jadi bolak-balik jadi.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Song Langit FM, Mitra Song Langit ya. Di kali ini di pukul 7 lebih 26 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meningkat, sudah sibuk, sudah padat Mitra Song Langit ya di Ponorogo khususnya ya. Mulai dari pintu masuk Ponorogo dari arah utara ya, perempatan Ngepos melilir ke utara, masuk kami ke selatan ya. Ini sudah terpantau ramai lancar, sudah full ya buat

0: masih di rumah yang mau berangkat beraktivitas, kamu jangan selama pagi dan hati-hati di jalan ya. Cuacanya cerah-cerah, berangin panas lah ya. Walaupun di beberapa titik ya kemarin di wilayah Ngawi ini turun hujan mitra sang langit ya, ikut senang itu rasanya ya. Walaupun bukan di Ponorogo, tapi rasanya wah ada harapan. Wah ini di Ngawi bentar lagi ke Madiun, Magetan, Ponorogo ya, semoga seperti itu ya. Walaupun dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi, tapi sudah turun hujan dengan intensitas yang ya sedang-sedang saja. Tapi rasanya ikut seneng gitu ya mitra sang langit ya, turun hujan tersebut ya. Kita doakan, kita berdoa semoga hujannya segera turun ya, walaupun dari BMKG itu memprediksi bahwa hujan masih akan turun, masih cukup lama sebenarnya kita memasuki musim penghujan, tapi setidaknya ada harapan sedikit lah ya seperti itu. Dan di rumah yang sumurnya masih keluar air ya, bolehlah kita bisa memanage air sumur tersebut dengan baik ya, biasanya buang-buang air, buang-buang yang enggak perlu ya, keran-keran itu diperbaiki mitra sungai, jangan sampai terbuang sia-sia air yang sangat berharga ini ya, karena masih kita lihat di beberapa tempat itu masih kekurangan air. Dan di rumah kita masih ada, kita cukup bersyukur seperti itu ya, kita bisa memanage air dengan baik agar sumurnya masih terus ada airnya sampai musim penghujan tiba ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun di pagi hari ini, boleh di-share bersama kita di 0811355592. Di beberapa hari terakhir mitra Sungguh Langit, banyak sekali fenomena terkait dengan pencurian toko ya, dengan kekerasan ya, kemarin di wilayah Karanganyar, ada di Tulungagung ya, dan ini kemarin di wilayah Ngawi, aksi pencurian di sebuah warung di Desa Pangkur ya, digagalkan oleh pelaku, kepergok warga yang bersembunyi di dalam warung. Pria berinisial Adisi ini warga Kecamatan Kuandungan, diduga masuk dengan menjebol dinding warung yang terbuat dari asbes ya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 12 malam. Tiga warga yang berada di sekitar lokasi memergoki seorang berada di dalam warung milik warga Desa Pangkur. Para saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkur. Petugas piket dari Satreskrim, unit reskrim segera datang dan mengamankan Andise yang saat itu masih berada di dalam warung. Saat diamankan, polisi menemukan sejumlah barang yang diduga hendak dibawa kabur oleh pelaku ya. Antara lain berupa tabung gas kilogram ya, satu sak berisi berbagai jenis minuman saset ya. Kapolsek Pangkur AKP Nur Hidayat mengatakan hasil penyelidikan awal di TKP menunjukkan pelaku masuk di sisi utara warung. Setelah berhasil masuk ke dalam warung, pelaku juga mengambil tabung LPG yang sebelumnya terpasang pada selang regulator, kemudian mengambil sejumlah minuman saset dan memasukkannya ke dalam sak.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kom ke Langitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah Yude, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama di jenenge sopo ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenenge Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenenge Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenenge Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Songgolangit, pukul 8.

Terkam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Kali ini di pukul 8 lebih 9 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara saat ini sudah larut dalam pekerjaannya ya, apapun itu kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini lari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Jika Anda terlibat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihatnya lagi di laman sosmed kita ya, di Radio Songgolangit FM, di Instagram ya dengan nama songgolangit.png, ada di TikTok juga, ada di YouTube. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe tentunya ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Ya, sepertinya Yogi sampaikan tadi, Mitra Songgolangit ya, ini September sudah memasuki hari ke-18. Kita tengok ke belakang sebentar, 17 hari ke belakang. Ini proses dan progres seperti apa yang sudah kita lalui, jangan sampai berlalu begitu saja ya. Kita harus berbuat sesuatu, harus survive, harus mengepakkan sayap, harus berkembang dan harus bertumbuh. Itu penting sekali sebagai ciri-ciri manusia ya. Kalau stuck di situ-situ aja, kita pasti akan tergilas oleh zaman itu ya. Jadi setiap hari kita harus bertumbuh, menjadi lebih baik, bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan orang-orang baik ya, bertemu dengan hal-hal yang baik, atau membuat sesuatu hal yang membuat kita sibuk ya, sibuk bertumbuh ya, enggak sibuk nyinyirin orang lain, sibuk komentarin orang lain ya. Itu singkirkan Mitra Songgolangit ya. Kita fokus pada diri sendiri saja, fokus pada pengembangan diri, apapun itu, sekecil apapun, pastikan setiap hari kita berkembang dan juga bertumbuh. Songgolangit. Mitra Songgolangit, ini kalau kemarin ya, perempuan lansia tewas usai terjebak kobaran api saat mencari ranting kayu bakar di lahan belakang rumah ya. Peristiwa ini terjadi di Desa Sampung Lor, Kecamatan Sampung. Korban diketahui bernama Sudarmi, 70 tahun ya, ditemukan dalam kondisi terbakar dengan luka bakar mencapai 70% di sekujur tubuhnya. Kapolsek Sampung AKP Agus Suprianto mengatakan bahwa peristiwa ini dilaporkan pada hari Kamis pada pukul 10 pagi. Petugas kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan penyelidikan. AKP Agus, lahan yang terbakar merupakan milik warga dan bukan lahan pertanian. Berdasarkan informasi awal, korban saat itu sedang mencari ranting kayu bakar di belakang rumah. Dan itu Mitra Songgolangit ya, saat terbakar melihat ada asap yang mengepul. Melihat kepulan asap, suami korban kemudian meminta bantuan warga untuk mencari istrinya. Warga lantas menemukan Sudarmi sudah berada di tengah kobaran api. Warga segera mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawa Sudarmi tak terselamatkan. Polsek Sampung masih mendalami penyebab kebakaran itu. Polisi belum bisa memastikan apakah api muncul akibat aktivitas korban atau faktor lainnya.
1: Radio Inform dan Solusi.

0: tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi selamatkan ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Komando Songgolangit, informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa dinilai adalah net rumah dari Sandia Network. Menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepat banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama Inalai terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan, dan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan, untuk MB 489.000 untuk 103. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting tetap selalu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa itu servis kami cepat tanggap, membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: ruang dengar Anda ya. Mitra Songgelangit, Presiden Prabowo Subianto berniat membentuk akademi bagi kepala daerah hingga direktur jenderal di kementerian atau lembaga ya. Ia menyebut wacana ini merupakan salah satu bentuk pengembangan Universitas Republik Indonesia dalam memberikan pendidikan khusus bagi calon pemimpin pemerintahan. Prabowo menyebut setiap pejabat yang akan menduduki posisi strategis perlu dibekali kemampuan kepemimpinan, administrasi, pemahaman atas tanggung jawabnya sebelum menjalankan jabatan. Ia menginginkan proses pengisian jabatan di pemerintahan semakin berorientasi pada kemampuan, integritas, dan juga kesiapan. Prabowo dan sebelum menduduki jabatan, dinilai dapat memahami tugas serta dapat berjalan pemerintah. Prabowo mengakui masih terdapat persoalan kualitas SDM dan ketidaksinkronan kerja di berbagai institusi pemerintahan. Ia menyebut kondisi ini menjadi salah satu alasan pembentukan URI ya, sebagai tempat penyiapan calon pemimpin dan administrator negara berdasarkan kemampuan pada sistem merit. Prabowo menyebut pembentukan URI serta rencana akademi bagi pemerintahan menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem dan menyiapkan SDM yang profesional.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Citra Sunggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
8: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoro, ayat 188.
9: Radio Sunggulangit, pukul 9.

Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Songkulangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sepres dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya enak pak eh.
1: Ujian ini apa lo sesok ki?
2: Sesok ini sesok wayah ujian biologi ya.
1: Oh ala, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh ala, yus ayo sinau.
2: Yus, seno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini foto. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh. Ya,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau pijus lemon.
7: Kalau aku mau pijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap. Pijus kan banyak rasanya.
10: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
11: Mau dong.
7: Pijus rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya. Segernya pijus bikin mau lagi.
4: Mau pijus lagi?
10: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
12: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
13: Radio Songgolangit pukul 10.

Dilancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda dimanapun Anda berada dapat diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Geraha Warta edisi siar Jumat 18 September 2026, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, kemudian arus lalu lintas ataupun juga peristiwa yang mungkin sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan biar ucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah ya, yang mungkin sedang beraktivitas, sedang memasak, kemudian mencuci, bersih-bersih, ataupun juga di pagi hari ini di jam 10 Anda masih melakukan sarapan ataupun juga tengah beristirahat. Biar ucapkan selamat pagi, semoga aktivitas yang Anda jalankan hingga nanti sore dapat berjalan dengan lancar. Kemudian biar ucapkan juga selamat pagi bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu berhati-hati, patuhi aturan rambu lalu lintas, kemudian juga jaga jarak aman. Dan jika dirasa tubuh tidak enak badan ya, ataupun mengantuk, jangan dipaksakan. Lebih baik Anda menepi terlebih dahulu, pulihkan kembali energi Anda, recharge kembali energi Anda, dan lanjutkan perjalanan Anda dengan nyaman dan juga aman. Dan seperti biasa ya, bagi mitra Songgolangit ya, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, dia akan memutarkan satu buah lagu dari GAC atau Gamaliel Audrey Cantika yang berjudul Bahagia. Dan semoga tidak hanya judul lagunya yang berjudul bahagia, tetapi ketika Anda mendengarkan lagu ini juga dapat membawa kebahagiaan bagi Anda. Dan selamat mendengarkan.

0: hadis riwayat Muslim.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Geraha Warta. Dan untuk kali ini Bia akan memberikan satu buah informasi terkait layanan pembayaran pajak. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin membayarkan pajak kendaraan Anda, bisa menyimak informasi yang akan Bia berikan setelah ini. Dan untuk informasi ini, ada pun jadwal layanan pajak dari KB Samsat Ponorogo. Anda dapat membayarkan pajak kendaraan Anda di Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Adapun layanan yang dapat dilakukan di Samsat Induk yakni membayar pajak tahunan, pajak 5 tahunan serta balik nama. Adapun pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Jadwal layanan dibuka di hari Senin hingga Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Nah, bagi Anda yang ingin membayarkan pajak saja, Anda dapat membayarkan pajak di Payment Point dan juga Samling atau Samsat Keliling. Di Payment Point, Anda dapat membayarkan di Payment Point Juanda, beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ada Payment Point Balong di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Dan yang terakhir ada Payment Point Kauman yang beralamatkan di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5 Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Kemudian untuk Sambling ada Sambling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo, nomor 35 Pulung Ponorogo, atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Sambling Sambit, depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo, nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Nah, bagi Anda yang tidak sempat membayarkan di Payment Point ataupun juga di Sambling di siang hari, Anda juga dapat membayarkannya melalui Payment Point Malam Juanda, beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Adapun jadwal layanan dimulai hari Senin hingga di hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Nah, demikian informasi yang dapat Bia sampaikan terkait layanan pajak. Semoga Anda dapat tercerahkan dengan informasi yang Bia sampaikan tadi. Baik, Mitra Songlight, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit Tapa.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
0: Excel? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Majalah, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau tak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain.
1: Eksis Digital, saat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Berkat Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Nomor 1, Setono Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
4: Semisal kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra soal masih bersama dia di Graha Warta. Dan kali ini di pukul 10:41, dia tidak lagi sendiri karena di meja gatekeeper sudah ada Dita yang sudah siap dengan satu buah informasinya. Dan langsung saja ke Dita untuk informasinya.
5: Baik, terima kasih dengan rekan Bia. Ya mitra Songgolangit, info selanjutnya mengenai kebakaran hutan dan lahan di puncak Gunung Wilis yang berada di perbatasan wilayah Ponorogo dan Nganjuk, Jawa Timur. Kini terpantau semakin meluas berdasarkan pemantauan terbaru, petugas gabungan berhasil mendeteksi adanya 29 titik panas di sekitar kawasan tersebut. Kepala Pelaksana BBBD Ponorogo, Mansun, menjelaskan bahwa puluhan titik panas itu tersebar di beberapa daerah. Sebaran meliputi 27 titik di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, serta 2 titik di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Jumlah titik panas di wilayah tersebut ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya. Hingga saat ini, petugas di lapangan juga masih terus mengawasi kepulan asap di lereng gunung sebagai tanda bahwa aktivitas kebakaran masih berlangsung.
4: Baik, informasi dari meja gatekeeper. Yang mitra soalnya, kejadian yang ada di Karhutla, yang ada di perbatasan Ponorogo dan juga Nganjuk, ini tentu harus menjadi perhatian serius karena sudah mencapai 29 titik dan kepulan asap ini masih terlihat dari lereng Gunung Wilis. Dan kita berharap agar adanya sinergi dan juga koordinasi ya antara Ponorogo dan juga Nganjuk. Dan sementara hal ini juga harus diimbangi dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan pembakaran sembarangan. Dan kita berharap agar titik api segera bisa dikendalikan sebelum semakin meluas dan berdampak pada lingkungan maupun warga sekitar. Baik, mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
3: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: banget, jadi enak deh.
1: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Hmm, pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi e?
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya, kaya lho tonggoku. Anak e jeneng bapak e ya karo ibu e jenenge ibu e Evi. Dadi anak e Ranvi. Ye, apik toh.
2: Ye, diopo anak jeneng basokom. Aku tak jeneng nih.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Graha Warta. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Trenggalek. Ini sebuah gudang barang bekas atau rongsokan di Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari, Trenggalek, terbakar pada Kamis 17 September 2026. Kebakaran diduga dipicu oleh pemuaian limbah korek api yang terkena paparan panas sinar matahari. Api kemudian menyambar tumpukan barang bekas yang berada di sekitar lokasi. PLT Kabid Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Non-Kebakaran Trenggalek, yakni Ahmad Samsuri, ia menjelaskan bahwa kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 16.15. Banyaknya benda yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar. Mengetahui kejadian tersebut, pemilik gudang bersama warga sekitar berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Mereka juga segera menghubungi petugas pemadam kebakaran. Laporan kebakaran diterima oleh piket Mako Damkar Trenggalek pada pukul 16.17 dan petugas langsung bergerak menuju lokasi. Sebanyak 2 unit mobil pompa pemadam kebakaran dan 1 unit mobil penyuplai air dikerahkan dalam penanganan tersebut. Petugas tiba di gudang yang berada di RT 15 RW 7 Dusun Ngelo, Desa Sukorame sekitar pukul 16.35. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam dan api akhirnya berhasil dipadamkan pada pukul 17.45. Setelah padam, petugas melakukan pembasahan agar api tidak kembali menyala pada tumpukan barang bekas. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kebakaran menyebabkan kerugian material sekitar 50 juta rupiah. Berdasarkan hasil penanganan di lokasi, kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian, dan limbah korek api yang berada di area gudang diduga mengalami pemuaian setelah terkena paparan panas matahari. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Trenggalek tadi ini tentu menjadi perhatian ya. Baiknya kita sebagai masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan kita, apalagi di tengah cuaca panas, kemudian juga banyaknya peristiwa karhutla di berbagai daerah. Ini tentu menjadi pengingat untuk kita selalu berhati-hati, waspada dengan hal-hal yang mungkin dapat mudah terbakar, seperti halnya korek api tadi yang memuai dan terkena sinar matahari akhirnya meledak dan juga menyebabkan kebakaran. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus selalu berhati-hati, kemudian juga jangan membuang sampah sembarangan dan juga dibakar di area terbuka yang dekat dengan pemukiman. Kemudian juga mungkin jangan menyalakan api, jangan menyalakan obat nyamuk di dalam kamar dan ditinggal, jangan sampai ya Mitra Songgol semuanya. Jadi kita harus berhati-hati. Dan mungkin jika akan keluar rumah ataupun juga meninggalkan rumah, ini juga kita harus memastikan bahwa arus listrik kemudian juga api-api yang ada di rumah kita ini juga harus padam agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik, Mitra Songgolangit ya, di pukul 11.08, setelah ini biarkan putarkan lagu bagi Anda, yakni lagu dari Seventeen yang berjudul Jaga Selalu Hatimu. Dan selamat mendengarkan.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Gil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
4: Sinusuman Koma Delfam Radio Songgolangit. Informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk kali ini kita langsung saja ke meja gatekeeper karena masih ada Dita dengan satu buah informasinya. Langsung saja Dita informasinya.
5: Ya mitra Songgolangit, info selanjutnya dari Madiun. Wali kota Madiun nonaktif Maidi dituntut 7 tahun 2 bulan penjara atas kasus korupsi pemerasan, suap dan gratifikasi. Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis 17 September 2026. Selain hukuman penjara, Jaksa juga menjatuhkan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan subsidi 90 hari kurungan. Maidi dinilai terbukti sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan menasihat hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan pledoi akan digelar pada Kamis pekan depan.

0: Baik, ini adalah sumber informasi dari meja Gatekeeper. Yakni terkait tuntutan kepada Wali Kota Madiun Maidi, yakni 7 tahun 2 bulan penjara. Dan selain itu, ini jaksa juga menyebut bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan berkedok dana CSR proyek TPA Winongo dan gratifikasi dari sejumlah proyek di lingkungan Dinas PUPR Kota Madiun. Dan kita berharap agar perkara ini dapat diputus secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Dan kita berharap kasus ini juga dapat menjadi pengingat bahwa jabatan publik ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan semoga pelayanan kepada masyarakat di Kota Madiun ini tetap harus berjalan dengan baik. Ya, mitra Songlaidia, karena percobaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Graha Warta. Di pukul 11.33, Bia tidak lagi sendiri ya, Mitra Songgolangit semuanya. Kalau tadi sudah ada rekan Dita, kali ini di meja keeper sudah ada rekan Rivi yang sepertinya sudah siap dengan satu buah informasinya. Langsung saja ke Rivi untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Bia. Ya, Mitra Songgolangit, kecelakaan lalu lintas yang diduga merupakan tabrak lari terjadi di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Tepatnya di depan perumahan Mutiara 1, Desa Ngepek, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, pada Jumat 18 September 2026, sekitar pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Dalam kecelakaan tersebut, seorang pria yang diduga anggota Kodim 0805 Madiun, Sertu Heri, yang bertugas di Koramil Mejayan, menjadi korban. Ia mengalami luka serius, terutama pada bagian kepala, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Warga sekitar mengatakan korban diduga tertabrak kendaraan berukuran besar. Kendaraan tersebut kemudian meninggalkan lokasi sehingga identitasnya belum diketahui. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan itu kepada pihak terkait. Hingga kini, kronologi lengkap kejadian serta identitas kendaraan yang diduga terlibat masih belum diketahui. Kasus tersebut masih dalam penanganan dan penyelidikan pihak berwenang.
1: Baik, Mitra, masih dari meja gatekeeper. Tentu informasi kecelakaan ini menjadi informasi yang memprihatinkan, terlebih korban sampai meninggal dunia akibat luka serius. Kita juga berharap agar pengendara yang terlibat segera diketahui dan tentunya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan tentunya ini juga dapat menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan, utamanya di jalan besar ataupun juga jalan yang menghubungkan antar provinsi ataupun juga antar daerah, untuk selalu berhati-hati menjaga kecepatan dan tentunya memperhatikan kondisi arus lalu lintas, terutama pada malam hari. Dan kita juga berharap dan berdoa semoga keluarga korban diberi ketabahan dan kasus ini dapat segera menemukan titik terang. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
3: Mbak iya sing full senyum sayang.
4: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Gil dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sepres dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Baik Mitra Songgo Langit, masih di program Gaha Warta. Untuk informasi selanjutnya berasal dari wilayah Ponorogo. Sejumlah pohon di sepanjang jalan nasional wilayah Ponorogo ditemukan dalam kondisi mati kering. Petugas menduga sebagian pohon sengaja dimatikan karena ditandai dengan adanya lubang pada batang maupun akar. Kondisi tersebut dinilai membahayakan karena pohon berpotensi tumbang saat hujan dan angin kencang. Penilik jalan Imam Syafi'i menghimbau masyarakat tidak merusak atau mematikan pohon di tepi jalan, termasuk dengan membakar sampah di sekitarnya. Selain merusak lingkungan, tindakan tersebut juga dapat berujung pada persoalan hukum. Petugas kini menahan dan penanganan secara bertahap dengan memprioritaskan pohon yang paling membahayakan. Penebangan dan pemangkasan dilakukan melalui pemeriksaan serta koordinasi dengan DLH, kelurahan, dan kepolisian.
1: Baik, Mitra Sungguhan, informasi dari Meja Gatekeeper. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada program Gerah.

0: edisi siar Jumat 18 September 2026. Dan akhirnya saya Bia dan Rivi dan juga rekan Dita pamit undur diri dan jangan beranjak dari 99.5 FM karena masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengan Anda. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Iki lolor rokoke wong ponorogo, putra dewa makin percaya diri.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar, real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Informa.

0: Tonggulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Song Langit semuanya dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang. Tentunya dengan berbagai informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Dan kalaupun Mitra Song Langit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kemudian kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, Mitra Song Langit di siang hari ini, karena perjumpaan kita masih cukup panjang ya, hingga nanti tuntas pukul 14 di program Geraha Warta, dan tentunya dengan berbagai informasi. Dan kalaupun Mitra Song Langit ada informasi yang mau disampaikan, sekali lagi boleh bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Riwayat Muslim.
3: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di Graha Warta malah Graha Warta siang ya, kebiasaan kalau biasanya Talita malam hari, tapi hari ini di hari Jumat siang. Jadi di Graha Warta siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit.

0: SM dan juga teman-teman magang dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan juga UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Nah, sebelum itu Mitra Song Langit, di siang hari ini ada satu informasi dari Ponorogo terkait dengan petugas gabungan melakukan pemangkasan terhadap sejumlah pohon yang sudah kering dan mati di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim Ponorogo pada Jumat 18 September 2026. Pemangkasan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar pohon tidak roboh dan membahayakan pengguna jalan. Yang cukup memprihatinkan, dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Di antaranya ditemukan bekas pengeboran pada batang dan akar pohon, serta bekas pembakaran sampah di bawah pohon. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Imam Syafi'i ini menyebut bahwa ada sekitar 10 pohon di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim yang terindikasi mati dengan ukuran yang bervariasi. Nah, Mitra Song Langit, ini tentu menjadi perhatian kita bersama ya. Jadi jangan sampai tindakan yang terlihat sepele justru membahayakan keselamatan banyak orang. Petugas ini pun juga mengimbau bahwasanya masyarakat untuk tidak merusak ataupun mematikan pohon, terlebih pohon tersebut berada di kawasan jalan raya. Karena ketika pohon mati, akhirnya roboh, kemudian pengguna jalan ini bisa menjadi korban ya. Jadi Mitra Song Langit, kita harus bisa menjaga pohon di ruang publik, bukan hanya soal lingkungan aja, tapi juga soal keselamatan bersama. Kalau memang ada pohon yang membahayakan, kita serahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang. Dan selain itu, jangan membakar sampah di sekitar batang atau akar pohon, dan jangan sengaja merusak pohon. Selain dapat menyebabkan pohon mati, tindakan tersebut bisa meningkatkan resiko pohon tumbang dan membahayakan pengguna jalan.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Yo, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta ya. Dan hari ini Talita tidak sendiri ya, Mitra Songgolangit, nanti setelah jeda pariwara juga akan ada rekan Pipit yang akan menyampaikan informasi untuk Mitra Songgolangit semuanya. Satu buah lagu terlebih dahulu untuk Mitra Songgolangit, ada Geisa dengan lagunya Kamu Yang Pertama.

0: harta hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Di menit 21 lepas dari pukul 13 masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM. Dan seperti yang sudah Talita sampaikan tadi ya, bahwasanya di siang hari ini Talita tidak sendiri karena di meja

0: gatekeeper juga sudah ada rekan Pipit. Langsung saja kita bergeser ke meja gatekeeper, ada Pipit dengan informasinya.
1: Oke, terima kasih rekan Talita. Ya, Mitra Sungguh Langit, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabar terbaru datang dari Kota Kediri. Sebanyak 37 siswa dari SDN Kaliombo serta SDN Kampung Dalem 3 dan 4 diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Kamis 17 September 2026. Dari 37 siswa tersebut, 10 anak harus menjalani perawatan di RSUD Gambiran. Sementara 27 lainnya menjalani rawat jalan. Para siswa yang dirawat mengalami sejumlah gejala seperti pusing dan muntah, dan untuk saat ini masih dalam pemantauan tim medis. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Wali Kota Kediri melakukan peninjauan langsung ke SPBG Kaliombo yang menjadi penyedia makanan MBG. Dan terkait higienitas, yang masuk ke barang tidak pelindung MBG serta bedahan makanan dengan sampaikan. Yang tersungguh langit, untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini, sampel makanan yang dikonsumsi para siswa telah diambil dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk diperiksa. Sementara itu, operasional SPBG Kaliombo dihentikan sementara dan pemerintah akan melakukan evaluasi serta memperketat pengawasan terhadap SPBG lainnya di Kota Kediri. Yang tersungguh langit, kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa kebersihan dan keamanan dalam proses pengolahan makanan harus benar-benar diperhatikan. Terlebih makanan tersebut dikonsumsi oleh sehingga mulai dari pengolahan hingga makanan diterima oleh siswa perlu dipastikan kebersihan dan keamanannya.
0: Oke, informasi dari Pipit di meja gatekeeper. Ya, Mitra Sungguh Langit, informasi yang baru saja disampaikan oleh rekan Pipit tadi ya. Jadi dalam situasi seperti ini sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan penyebabnya ya, karena juga masih dalam penanganan dan pemeriksaan. Dan untuk informasi resmi dari pihak kesehatan dan pemerintah, ini pun juga perlu menjadi rujukan. Dan semoga kejadian seperti ini segera diketahui penyebabnya, dan yang paling utama, semoga anak-anak yang terdampak bisa kembali sehat. Songgolangi. Ya, Mitra Sungguh Langit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan ya. Dan kalaupun Mitra Sungguh Langit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita 0113555992.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Songgulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Kita sambung lagi pasti di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Di menit 39 lepas dari pukul 13 tentunya kita masih ada berbagai informasi yang akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu, kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello pun juga bisa ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan sambil menunggu gabungan dari Mitra Songgolangit semuanya, kita coba bergeser terlebih dahulu ya ke meja gatekeeper, ada Pipit dengan informasinya.
2: Ya Mitra Songgolangit, kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur masih mengalami pergerakan pada Jumat 18 September 2026. Beberapa komoditas tercatat mengalami kenaikan, sementara sebagian lainnya justru turun. Kondisi ini membuat masyarakat perlu kembali memperhatikan harga sebelum berbelanja kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau Siska Perbapo Jawa Timur, harga beras premium berada di kisaran Rp15.130/kg, sementara beras medium sekitar Rp13.50/kg. Untuk minyak goreng curah Rp2.000/kg, minyak goreng premium beran Rp20.25/liter. Dan untuk minyak kita sekitar Rp16.135/liter. Pergerakan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Cabai merah keriting berada di kisaran Rp36.656/kg, sedangkan cabai merah besar Rp25.702/kg. Untuk cabai rawit merah, harganya mencapai sekitar Rp64.219/kg, yakni naik di 2,4% dibandingkan sebelumnya.

0: dalamnya. Selain cabai dan minyak goreng, harga daging sapi juga mengalami kenaikan tipis menjadi sekitar Rp132.596 per kilogram. Sementara untuk daging ayam kampung dan telur ayam kampung justru mengalami penurunan. Yang Mitra Sungguh Langit, perubahan harga kebutuhan pokok bisa dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, permintaan masyarakat, kondisi cuaca, hingga distribusi.
1: Ya, Mitra Sungguh Langit, untuk harga yang sudah disebutkan oleh rekan Pipit tadi, ya, ini adalah harga rata-rata di Jawa Timur, jadi harga di masing-masing pasar ini pun juga bisa berbeda. Karena itu jangan kaget ya kalau harga yang ditemui saat belanja di pasar ini tidak sama persis dengan angka tersebut. Nah, jadi Mitra Sungguh Langit, kalau adanya fluktuasi harga ini pun juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak mengatur belanja. Kalau ada bahan makanan yang harganya sedang naik, ini pun bisa menyesuaikan jumlah pembelian atau memilih alternatif bahan yang harganya lebih terjangkau. Kemudian cek harga sebelum belanja, terutama untuk kebutuhan dapur yang harganya cukup sering berubah ya, seperti cabai, kemudian juga minyak goreng, daging, dan juga telur. Songgolani. Yo, Mitra Sungguh Langit, alhamdulillah hari ini di hari Jumat 18 September 2026, kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Sungguh Langit FM sudah terlaksana dengan lancar. Dan hari ini ada di edisi 480, yang mana artinya kita sudah melakukan kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Sungguh Langit FM 480 kali. Wah, luar biasa ya. Tentunya kegiatan ini juga didukung oleh Mitra Sungguh Langit semuanya. Terima kasih untuk Mitra Sungguh Langit yang sudah berpartisipasi, yang sudah berkontribusi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Sungguh Langit FM. Semoga apa yang Anda berikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Mitra Sungguh Langit yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Sungguh Langit FM untuk pekan yang akan datang, ini pun juga bisa ya, bisa berbagi dalam bentuk makanan, uang tunai, bahan makanan, minuman. Ini pun juga tanpa minimal ya, jadi sedikit ataupun berapapun boleh, karena sedikit dari kita itu akan bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Sekali lagi, kalaupun Mitra Sungguh Langit mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Sungguh Langit FM, kita tunggu ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992, atau juga bisa datang langsung ke Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo.
2: FM Radio Sungguh Langit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sungguh Langit, informasi yang sudah kita sampaikan tadi ya tentunya jadi akhir dari perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih untuk Mitra Sungguh Langit yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah Radio Sungguh Langit FM, dan juga terima kasih banyak untuk Mitra Sungguh Langit yang sudah bergabung berbagi informasi, yang sudah mendengarkan siaran kita. Terima kasih banyak ya. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini Talita juga akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Suara Jawa ya. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Sejujurnya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfoot.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake ya sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing diduweni kucing sing ora diduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya ini foto. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Oh. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Yang sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
8: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Pono, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungso. Takuh.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Somosomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae, bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 00056 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku harap jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis. Sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok yo unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna,
4: bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid,
4: ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
4: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
7: Radio Songgolangit pukul 15.00.

จะลงเต็งหมดเลยโอ้โหพ่อลงเต็งอยู่

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00 05 6 000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.
3: Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081300056000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sekiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sekiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Dan 9,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Sumpah kita gendong banget. Pakai ditanya, rugi gak?

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga, bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat.
3: Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan. Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ya, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk adzan. Setiap tempat berbeda, karena Allah mengizinkan lafaz adzan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu akbar, Allahu akbar, oh, salat ini. Ya. Poinnya bukan itunya, salat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses, Allah. Yang punya rezeki, Allah. Yang punya kelapangan, Allah. Yang punya solusi, Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan, kan? Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah, gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh, kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawadah namanya. Tapi mawadah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini. Ya. Atau tulisnya musalla gini. Ya, kalau pakai ha musallah begini, tempat orang disolatkan.
4: Oh. Okay.
3: Ada bikin di sini musallah, tempat disolatkan tuh. Ya. Okay? Musalla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Oke. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab, salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas, Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan. Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Al-Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang Maha Lembut.

li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Tanadat sulul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita, kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah, kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua, sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat, kelihatannya baik. Jadi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Okay. Mencela dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada. Ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu,

0: nanti habis sholat baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar, karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Kayak saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibn walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Itu semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligami ya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin, ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya, teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue, Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Jam'ah. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, bisa ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Kan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Ini, gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Qur'an dan kuncinya di mana? Salat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Di sholat tuh bikin tenang, sholat bikin bahagia, sholat bikin terkabulnya doa, gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh?
1: Gini Ustaz punya hadiah. Oh, ada. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama tante bulan bilang sama om matahari sekalian. Coba. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, anak gak jauh dari bapak aja.
0: Insyaallah baik. Saya senang anak-anak, sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya ya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak itu kalau salah, Allah enggak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap dan kita dihisap. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Ah, ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini, yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan, hayya ala sholat, hayya 'alas shalah. Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas saja ada. Innama ashku batti wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini, yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya, sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Hah? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan, gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. So.

0: Songkolangipedia. Mitra Songkolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songkolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkolangit.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jauhkanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

Songkulang Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: di muka bumi. Sekarang orang sudah tinggal.
1: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
2: Ya wis ra apa-apa.
3: Lergane pira to?
1: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
3: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
3: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
3: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
3: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Soglek 99,5 FM bersama saya ya, Sahabat Agak Cobleng, akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan. Dan di informasi kali ini kita berada di Ponorogo, Damkar Sidak Apar di SMKN 2 Ponorogo, antisipasi kebakaran di sekolah. Upaya mencegah kebakaran di lingkungan sekolah dilakukan Damkar Ponorogo dengan mengecek alat proteksi kebakaran di SMKN 2 Ponorogo. Pemeriksaan tersebut menyasar alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia di sejumlah bangunan sekolah. Selain mendata jumlah APAR, petugas juga melakukan inspeksi terhadap kondisi peralatan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sarana proteksi kebakaran di sekolah dapat digunakan saat kondisi darurat. Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ponorogo Bambang Supeno mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan kebakaran. Petugas tidak hanya memeriksa APAR, tetapi juga mendata berbagai alat proteksi kebakaran yang ada di lingkungan sekolah. Menurutnya, pengecekan penting dilakukan karena SMKN 2 Ponorogo memiliki cukup banyak bangunan dan ruang praktik. Dalam pemeriksaan itu, Damkar Ponorogo mendata sekaligus menginspeksi peralatan proteksi kebakaran. Bambang menyebut kebutuhan alat tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan jumlah ruangan yang ada.

Setiap ruang kelas idealnya memiliki sedikitnya satu abar, sementara untuk area yang memiliki potensi lebih tinggi seperti dapur diperlukan sistem proteksi tambahan. Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak sekolah, di antaranya pemasangan alat deteksi kebakaran seperti alarm dan sprinkler di area dapur. Selain itu, sekolah juga didorong memiliki ground tank dan hidran sebagai bagian dari sistem proteksi kebakaran. Dari hasil pemeriksaan Damkar Ponorogo menemukan sebagian apar di SMKN 2 Ponorogo sudah kadaluarsa. Namun masih terdapat apar yang kondisinya dinilai baik. Bambang menyebut total ada 13 apar yang didata dalam pemeriksaan tersebut. Jumlah itu dinilai masih belum sebanding banyaknya dengan banyaknya yang berada di lingkungan SMKN 2 Ponorogo gitu ya. Dia menyarankan agar perawatan apar dilakukan secara rutin. Salah satu perawatan sederhana yang disampaikan adalah menggoyakkan apar skala berkala. Hal itu untuk mencegah material di dalam apar menggumpal, sebab itu bisa terjadi akibat terlalu lama dibiarkan, terlebih jika ditempatkan di kondisi atau lokasi yang lembab. Menurut Bambang, keterbatasan anggaran bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam pemenuhan sarana proteksi kebakaran. Namun kondisi tersebut tidak berarti pengadaan apar harus diabaikan. Dia menyarankan minimal setiap gedung memiliki satu apar. Penempatan juga harus berada di lokasi strategis dan mudah dijangkau ketika terjadi keadaan darurat. Kepala SMK 2 Ponorogo Sunyatno mengakui jumlah apar yang tersedia masih belum ideal jika dibandingkan dengan luas dan banyaknya bangunan sekolah. Selain ruang kelas, sekolah tersebut juga memiliki sejumlah ruang praktik dari berbagai jurusan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sarana proteksi kebakaran menjadi lebih banyak. Pihak sekolah pun menyatakan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari Damkar Ponorogo. Pihak SMKN 2 Ponorogo menyambut pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan di lingkungan sekolah. Suryanto menegaskan kunjungan Damkar bukan untuk menakut-nakuti pihak sekolah. Sebaliknya, pemeriksaan tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui kekurangan sarana proteksi kebakaran. Hasil evaluasi itu akan menjadi bahan perbaikan agar sekolah lebih siap menghadapi potensi kebakaran.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana, tak cepat. Tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gendeng kowe, mosa aku kok ombeni sabun isa-isan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Mbok Mas, aku pegel karo kowe.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Ya, kembali lagi di Radio Sograget 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di kawasan wisata ya, wisata nasional, yakni Gunung Bromo kembali dibuka mulai besok hari dan ada beberapa himbauannya. Kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk kunjungan wisatawan mulai Sabtu 19 September 2026, tepatnya di pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Pembukaan ini dilakukan setelah sebelumnya kawasan tersebut ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak 10 September 2026. Keputusan pembukaan diambil setelah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi kawasan dengan mempertimbangkan keselamatan wisatawan, daya dukung lingkungan, serta keberlanjutan aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat sekitar. Meski sudah kembali dibuka, petugas masih melakukan pemadaman, pembahasan, penyekatan, patroli, serta pemantauan di sejumlah lokasi yang terdampak kebakaran. Wisatawan yang sebelumnya telah membeli tiket untuk kunjungan pada 19 hingga 30 September 2026 tidak perlu membeli tiket baru karena tiket tersebut masih dapat digunakan sesuai tanggal kunjungan yang tercantum. Pengunjung juga diminta mengikuti arah petugas apabila terdapat perubahan kondisi atau pembatasan akses di lokasi tertentu. Balai Besar TNBTS mengingatkan kepada seluruh wisatawan untuk tidak membuat api unggun atau perapian, tidak membakar benda apapun, serta tidak membuang puntung rokok dan benda lain yang dapat memicu kebakaran. Pengunjung juga diminta menjaga kebersihan, tidak mengganggu aktivitas petugas, memperhatikan kondisi cuaca, serta segera melaporkan apabila menemukan asap, bara, atau titik api. Pembukaan kembali ini diharapkan dapat berlangsung dengan tepat, mengutamakan keselamatan wisatawan dan kelestarian kawasan Gunung Bromo.
1: Songgolangi.
0: Ya, minta maaf sebelumnya. Jadi itu tadi informasi berkaitan dengan wisata nasional ya di Gunung Bromo kembali dibuka dengan beberapa aturan-aturan yang seperti ya membuang puntung rokok sembarangan, kemudian juga menyalakan perapian atau api unggun dan lain sebagainya. Diharapkan kita harus aware ya dan menaati yang namanya aturan agar hal-hal yang tidak kita tidak inginkan seperti kebakaran hutan terjadi lagi di kawasan yang seharusnya kita lindungi bersama. Dan informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita di program Geraha Warta Malam bersama saya Sabta Kasyful, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan Heru. Saya Sabta Kasyful pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preonia nih. Rambut gue sedawa setelah sumu aku.
0: Walah nggih gantel. Niki sak derenge di keramasi riyen nggih mas. Kersane resik nggih.
1: Jih mpun manut mawon kula mbak.
0: Lah niki rambutnya jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih. Kersane ketok awet nom ngoten lho.
1: Jih mbak pripun saene mawon kula manut.
0: Pun rampung niki mas. Terus niki badhe ngersakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model saged niki.
1: Walah mbak, kula pengennya cukur gundul mawon lho mbak ben sirah enteng.
0: Alah kok ora omong kat mau to mas.
1: Lihat jenengan rata kok mbak.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, iki nyapa kok kupinge kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Di Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karin dudut.
1: Kuwi dian wae.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air fill teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.

0: piapa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi kejo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger to?
0: Omu, mati yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Maka nikailah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikailah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
3: Radio Songgelangit pukul 21.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho, nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap bisa panjang. Putra Dewa makin percaya diri.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngini ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan iki seweger.
2: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger iki?
3: Iki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dino, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Rogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngini ngantos kalih atau seket ewu, lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, randelomok tenan ge, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki?
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Ngantos kali atau 50.000 lumayan telur. Kacamata rusak, digergani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 50.000 lumayan telur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit pukul 22.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus, bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Jantenan. Tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayak itu wager tenan toh kang rokoknya.
6: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, gilo. Ayo rokokan bareng gini. Ya, gini rokoknya. Coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenan ki. Sewager.
5: Lah rokok apa toh kang? Rokok kok seger ki.
6: Gilo, nyonya. Iya. Rokok PD, ya rokok Putra Dewa, rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
4: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, dirokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kan rokoknya.
5: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
4: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
5: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
4: Enak tenan to, Kang?
5: Lah, tukune ning ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgolangit pukul 23.00.

0: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune ning ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, kilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira koe, coba rasakan no. Jan, randelo mak tenan ki, suwager.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
2: Kilo, nyonya. Iya, rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 24.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Anisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99.2 Radio Sumbulangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sumbulangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Cahyastu di Graha Warta Pagi yang disisi hari Sabtu 19 September 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar, di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songo Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini Talek, Pacitan, Magetan, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songo Langit FM dan selamat beraktivitas ya. Tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami live streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songo Langit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu pilih Radio Songo Langit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jam.

pengetahuan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita. Selain di Facebook, kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari ini kita langsung lagi di pukul 6 lebih 12 menit ya. Mungkin di antara saat ini ada yang baru bergabung, baru bangun, selamat pagi ya. Ada juga yang sedang prepare untuk berangkat beraktivitas. Ada yang sudah larut dalam pekerjaannya, apapun itu ya, kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Di hari ini, di pagi ini, di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh teman-teman. Kalau saat ini didominasi oleh teman-teman yang sedang berolahraga ya. Ada yang tadi banyak sekali Yogi jumpai, Yogi berangkat. Ada yang sedang jogging, sedang goes ya, sedang berolahraga ya. Ada juga kalau Anda melihat banyak sekali bapak-bapak tentara, bapak-bapak polisi ini berlalu-lalang di Jalan Ponorogo ini. Ada apa? Ada apa ya? Banyak yang tanya ya. Karena ada pengamanan mitra sanggulangi terkait dengan hari ulang tahun Pondok Gontor yang ke-100 ya. Jadi rangkaian acaranya dimulai pada pagi ini. Jadi banyak sekali bapak-bapak tentara ini berlalu-lalang berjaga-jaga untuk menjaga keamanan ya. Karena yang datang ini banyak sekali dan juga rangkaiannya dari pagi sampai sore sampai malam seperti itu ya. Jadi buat mitra Sanggul Langit, kalau enggak mau bermacet-macetan, bisa cari jalan alternatif yang lain ya, untuk menghindari penumpukan kendaraan ya, kemacetan di areal-areal Pondok Gontor Ponorogo seperti itu. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, menuju ke tempat-tempat aktivitas ya, atau dimanapun Anda berada. Ada yang sedang ngopi-ngopi, sedang sarapan ya, di angkringan, di depot, di kedai, dimanapun Anda berada, mitra Sanggul Langit, selamat pagi ya. Dan juga di weekend lagi ya, kita bertemu weekend lagi di tanggal 19. Gak terasa ya, kita sudah separuh jalan lebih di bulan September ini. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita idam-idamkan segera terwujud di bulan September ini. Gak perlu nunggu lama-lama, pokoknya selesai tuntas di bulan September ini. Yang sedang dalam pencarian, semoga segera dipertemukan. Yang sedang menunggu jawaban, jawabannya akan diberikan ya, akan mendapatkan jawaban di bulan September ini, apapun itu mitra Sanggul Langit. Ya, bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi monggo teman-teman yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi, kami tunggu di 0811 3555 99.

0: Aduh, Bu, tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan

harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, datang cepat, kualitas hebat.

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: panas, Po. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi e?
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
6: Aman, yang penting...

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campursari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati, akal tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.